0: เริ่มต้นว้าวสลาตันมาแล้วค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้ว้าวสลาตันก็เช่นเคยค่ะนําเสนอเรื่องราวดีๆอะไรที่มันเป็นเรื่องดีๆเราก็มานําเสนอที่นี่ค่ะกับว้าวสลาตันว้าวสลาตันอะดากะปะเดียมาคิตะกิโกติบเรซามาว้าวสลาตันมีอะไรมานําเสนอนั้นสลาลูWow, selatan pada hari ini bawa adik kakak sudah penonton kita pergi tengok suasana acara perlawanan bola di antara aliran pijak keadilan, keamanan dan wartawe satukan tenaga badu bola adik kakak iaitu mengeratkan perhubungan. Wow, suasana di dalam acara perlawanan gubuka pada penuh dengan kemeriahan di bawah pemikirannya bersatukan tenaga perhubungan pada sama dengan semangat kesukannya Datuk Mak Dari testimonial li kegiatan tersebut iaitu memanfaatkan soket sebagai jambatan mengeratkan perhubungan yang baik di antara unit gereja di dalam kawasan tempat teh di tengah-tengah majlis pembuka buatnya di pada mahkamah wilayah jala yang mana gubuka pada adalah perjumpaan di antara tim mahkamah wilayah jala dan juga tim ruam darah nasan didapat dikatanya tim mahkamah wilayah jala perform yang hebat sekali dapat memenangi dengan skor 2-0. Acara perlawannya pada kali ini ada 7 unit kijau dan organisasi di dalam wilayah Jala hatakan tim untuk masuk gi merebutkan kejuaraan seperti Mahkamah Wilayah Jala, Mahkamah Belia dan Keluarga Wilayah Jala, Ayok Ke Jala, Peguam Hok Jala, Tochodo 443, Ruam Darah Nasan dan MBT Jala dengan menggunakan sistem perlawanan secara perjumpaan ke semua round robin dan juga bagi keunikan iaitu menentukan syarat-syarat pemain di dalam pada supaya dapat beri kaki tangan setiap lapisan usia boleh pakat bersama. Terdiri daripada pemain yang berumur 40 tahun ke atas 2 orang, umur 30 hingga 39 tahun 2 orang, pemain yang umur boh pada 30 tahun lebih 1 orang dan orang jaga pintu gol tak terhad kepada umur 1 orang. Bersama dengan buka tukar iaitu ikut aturan yang telah ditentukan ataupun tukar okey ikut peraturan yang telah ditentukan dianggap sebagai kegiatan yang boleh mengeratkan perhubungan lain batu juga masih lagi dapat kesihatan yang baik. Wow, wow selatan. Penyengaikan bang kupu cium kah lagu mana ratik we ada akak penonton แล้วก็มาถึงช่วงคําคมคําคิดดีๆกับ Wow Selatan ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมความสุขเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีทุกอย่างในชีวิตแต่คำว่าความสุขเนี่ยคือการที่เราปล่อยผ่านกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นยินดูรู้เด้ไปก่อนนะจ๊ะว้าวว้าวสลาตันว้าว
1: นี่นะคะคำคมดีๆมีมาฟังกันทุกวันไอ้ว่าพื้นนั่นหรือแกนะ
2: ความสุขอะไรนะ
1: เรื่องที่ไม่จำเป็นก็ปล่อยผ่านไปแต่ว่าวันนี้มาอยู่ในภูมิใหม่นะวันนี้อยู่บนโต๊ะที่นี่เล่นในเรื่องของความสนุกสนานกันแล้วมาเล่นในเรื่องของกฎหมายทางการกันสักคิดวิชาการกันสักคิดนะคะวันนี้ค่ะจะมาเล่นในเรื่องของความผิดท่านการเปิดบัญชีมานะคะมีความผิดอะไรบ้างรายละเอียดคือค่ะติดตามในช่วงของสั้นนาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ